Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sulaiman Tanjuman, anggota DPDRI Asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat. Thank you.

panjang umur dan selamat dunia akhirat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Buat saya sehat terus dan panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah.